aisa kaham hamia ba ka weak point batong ei mano bo obomano ba obomai fia ba khoraksa borok ni thani kaisa talent ei sing jota borok na achai aboni bagai sing chin talent no west khlaya wi mungsa mungsa samango sing abono phanang nani nango no heni mano aung ke faidik khana ta to ka te tang saru cha mung khana lain fia kok duk to sing tini chai to gei nai sukha malia now aboni bagai samungni hafaro hablai ena belakino ojaro phungkachang te watini mono norok angbai khanata to kru chamung khanalaina majara khanata to kru chamuni logi logi phia bajora to asakabang bukri kham ang norok bai phungni damsni tamai shodini ji bajara tang nai phia kok dukh non stop phaitongo phaitong phanom tini phunin balaino hamia abani bagi nakar mungsano continue hang sai to gi tong norok bai kok lam sanani phia tamni bagi abhai ngi thaka saiman dia phia আও খানা তত গ্রুচাম আনি ইংগে নরক নিবাগে যত নিবাগে

kapangni ta khute bukuk sang narakna hoi tongo sarasa ponjok megahertz kokborok panda fm ujjantoni hachuk ni rachapung panda wo asuk jara ampuilien kaipeng ni khorangor chapung khanar jakha jing kok thai joto borok to bujia phanongui manno haifano rachapung bo bini khajak ari kre rachapung ni sinimung bini kok thai bai simia bini khorang bai singu bini ragini bai singu abon bagino rachapung no khawi ton man ya kaisa ari ni bisingo abai keno jeng rachapung ni khorang khana ka hankeno bo dofa ni rachapung bo kok ni rachapung jeng romoi mano phadi haino hai te tangsa rachapung khana lai nai abo hunke garo bosong ni rachapung শান্তি চিরান নি খরাঙ্গ

kapangni tahu tebu khuksang narokno hambaiya faro angbai kerangi tongma bakai te kha ka hamya fare haino hailam sogo chungtabuk tini ni wanchuk pung pandawo thanglainai narok pai haino hai kok duk tui kerang lainai kerang ma sagang phadi kaisa rucha pung khana laiyane tini ni wanchuk mungo chung kok salaiyane tabuk ni ojorawo tabuk ni biskang ni bosongrok eba tini tabuk hanlayo jenji o bosongrok bai tini hukumu busuk kerang laijak busuk kerang riwi toni wi mankha boma bupharok aborok nati kok kisa tam kya bunise kang nor wanchuk lai di abunati tamus hanai tai abunati yang bai kok sanani bagai kerang di kaisa rechap mung nandi kepal jamati ani khorang ko pila khanari wanana rokna

0: O hamiano jeng kaham pai singo talang manai, selai manai. Hello.
1: Hello.
0: Hmm. Lam soko. Tini nuan sok mung pando o. Nini sini mung kicar gadi. Oh, darshan nung thai chung call khai kabla na. Hmm. Ah ah. Da. Kisa khorang kotor ke chagani nin khorang kisa lem ke phai tong kha.
1: Oh. Wan chung mani kok me na.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Da, sadi.
1: Hello.
0: Hi. Hi.
1: Da khang kana da.
0: Hi hi hi. Da ole khorang kotor ke phai ka.
1: Yo saun da ja.
0: Oh. Da sadi.
1: Hmm. Ini orang orang cuma ni, oh, tu kok kaham sahui, mana borok kemana? Oh, orang tu mesti jangan jadi, mama tu sahnya ni lah.
0: Hmm.
1: Jadi mana jangan jadi, mana cuma ni baju mana jadi, kita orang jangan le sampai ni, orang jangan le sampai ni, orang dapat.
0: Hmm.
1: Baik. Hmm.
0: Nak kerja, cawui tangga, abah ani aku bukiri, tapi kita sek. Kaham kok jengi tong mani jeng khane malia takuk darshan shai tong mani teuse nang sakthar di karang nani bagi ang khachongo nang abunati kaham kok shawanani bagi tiarangi tong mani sana nai tong mani pia ba kok tuk choi thanka abuno chini hukumu no jeng busuk chini ob bosong bai karang ri wi toni man ketal shal bakhak nahar jak do phata puk ketal tong mung chamung ketal kan mung chumung go gadal jak ketal kok shalai mung go gadal jak au ketal hinte hinte da jang chini no sekamawi pai tong abo no wan chuk nani tabuk nango jeng chini no pogida buini baida kobol jakai tong abo chini kok phanang thung chamung phanang ng thung kan mung chumung phanang thung tong mung raida phanang thung jeng chini no narugi tonnani bagai busuk sak thar lai tong abuna tini jeng kok salai tong lai mani angkai noro gadal di angbai kok dukti tabu kebo gadal hormani nuhuria angkai ang naishingui tongo naro gadal hor diyang bai. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hii. Chapung kado sakra di. Hii.
2: Hui na no pung kaham.
0: Pung kaham. Dibor kaham ching sinay tabu ke.
2: Pung injara dibor sok kata.
0: Hii. Tak chapung ka.
2: Yang Maharani ni Raju sir.
0: Raju. Yeah. Do akan. Nana lam sago cini pandawa. Do kaya ang sing kok salai tong mani nang khanai tong nabla na.
2: Ni khanai tong meda na. Oh, tong ka mo tong ni simi no mo.
0: Khanai tong mani. Ah, do ngge.
2: Aja nang iwat ni bagi kisah jeng jalan mani bagi iko kok tu yang medan saharo kok mana ya kisip ayman ya.
0: มันสตูดิโอนี่โครงสตอสไลด์ไปตรงให้ป่านว่าเป็นบางที่โครงพังจ้ะอืมมาสิงมายังค่ะโอเคบนมาเตะอ่าเราการเก็บที่นี่นิวัสมีปานดาเจอตาบุญเจนาเรชโนเจจไรนะไปบุชกรึงจังใครอย่างนั้นอืมที่นี่ฮุกุมุไปบุชกรึงจังบ่เนาะแม่ดำสาการเก็บที่ชาเดชไลจังมาให้ค่ะตาม
2: ตรงบกทางน้องตรงกลางพรกายที่ฮุบนี่ทําทางน้องตรงจดต้นอที่ประสาทอะไรของจุโปรีตรงพานอโปรีช่วยการเกิดต้นอะไรบักสักให้เขตต้นใหม่ตรงนี้มานี่ฮุบใหม่ตรงนี้มานี่เกิดต้นอมาให้กระตุ้นทดสอบตรงนี้ตาบงก็มาให้ยาที่ชาติดังวิทยาตาบงเก mobile by now kisa odo jaga one kisa kuluk bahai yang tong baita

Tidak naik, fiah bahati ni kian berkhap hati naik kian narak baik kok tuh tikirangi maya ni bagai. Padahal kan hai no hai tetang saracap mung narak no ang ya hari tunggu, ani berkhani kok no narak no sawi tung. Oh berkha ani berkha hai no hai narak ni bagai.